tiendal poi ke si Pentecost, ki baro ki laya don lang hapuwe ke caka. Di kendit-kendit lawan ke jing sawa na bleng, kum kal air ba babek ke tep, bat kalapendap ke ying baro ke we, hakaba ki laya syong.